0: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Syadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pada kajian kita yang lalu kita telah membaca sebanyak dua hadis dan sedikit keterangan dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Hanya 4 baris kita baca. Kita ulang dan ingatkan kembali. Kata beliau, bab ini yang disebutkan atau diletakkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin merupakan bab yang sangat agung, di mana beliau berbicara kepada pemerintah sekaligus kepada segenap rakyat, berbicara menyampaikan nasihat, menyampaikan wejangan, memberikan bimbingan. Karena memang masing-masing dari kedua belah pihak ini memiliki hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Adapun penguasa, pemerintah, maka wajib bagi mereka untuk berlemah lembut kepada rakyatnya, berbuat baik kepada mereka, memperhatikan kesejahteraan mereka, serta pula termasuk di antara kewajibannya adalah memberikan suatu jabatan kepada yang memang pantas untuk mendapatkan jabatan itu, orang yang memang ahli di bidangnya. Demikian pula pemerintah terhadap rakyatnya hendaknya mencegah segala macam bentuk kejelekan yang bisa menimpa mereka, dan atas itu mereka akan ditanya, akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan yang sudah kita sebutkan pada kajian yang lalu. Berikutnya, adapun rakyat, maka wajib bagi mereka untuk mendengar dan taat kepada penguasa, kepada pemerintah dalam hal yang bukan kemaksiatan kepada Allah. Memberi nasihat kepada pemerintahnya, tidak menimbulkan kegaduhan, tidak menghasut manusia untuk melawan penguasanya, pemerintahnya, menutupi kejelekan-kejelekannya, menjelaskan dan menerangkan kebaikan-kebaikannya. Karena kalau terkait dengan keburukan, sangat mungkin untuk penguasa itu diberi nasihat secara sir, secara rahasia, secara tertutup, tanpa harus disebarkan, tanpa harus diviralkan. Karena kalau yang disebarkan adalah keburukan pemerintah di hadapan manusia, maka cenderungnya tidak ada manfaat yang bisa diambil, bahkan bisa jadi yang ada justru semakin sikapnya bertambah keras. Nah, dengan berbagai macam keburukan-keburukan yang disebar, ini akan menjadikan dada-dada manusia itu menaruh kebencian dan permusuhan kepada penguasanya, yang tentu dampaknya tidak akan baik. Bila manusia sudah benci kepada penguasanya dan tidak suka kepada mereka, ketika pemerintah memerintahkan mereka kepada kebaikan, akhirnya serba difahami terbalik. Diperintah terhadap kebaikan, dia sangka itu perintah kepada kejelekan. Dan bila mereka tidak pernah diam terhadap keburukan pemerintah, memang tidak ada pemerintah yang dalam arti tidak punya kekurangan, tidak punya kesalahan. Tapi kalau terus berbicara, tidak pernah diam, justru yang akan muncul adalah permusuhan di dalam dada, kejelekan dan kerusakanlah yang akan muncul. Dan pada akhirnya serta ujungnya nanti, ketika umat ini berselisih, terpecah belah, niscaya yang akan muncul adalah fitnah. Berbagai macam bentuk huru-hara bisa terjadi, seperti yang sudah pernah terjadi di masa Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala an. Siapa yang tidak kenal beliau radhiyallahu ta'ala an? Namun tatkala manusia mulai berbicara, menyebarkan ucapan-ucapan buruk, maka akhirnya muncul permusuhan dalam dada-dada mereka. Akhirnya mereka pun mengumpulkan manusia untuk menentang. Dan terjadilah apa yang sudah terjadi dari berbagai macam fitnah demi fitnah, dari berbagai macam kejelekan demi kejelekan, keburukan demi keburukan, sampai hari ini. Yang bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sampai hari kiamat. Sejak mereka mengangkat senjatanya kepada Utsman, maka itu tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat. Akan ada saja pembunuhan, akan ada saja pemberontakan ketika bermula mereka sudah mulai menanamkan amarah, dendam, kesumat dalam dada-dada manusia. maka terjadilah fitnah yang begitu besar. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,

maka wulatul umur lahum haqqun wa alaihim haqqun. Penguasa itu mereka memiliki hak yang harus kita tunaikan kepada mereka, sebagaimana mereka pun memiliki beban dan tanggung jawab, kewajiban yang harus mereka tunaikan kepada segenap rakyatnya. Kemudian kata Asy-Syaikh rahimahullahu taala, al-muallif al-imamun Nawawi berdalil dengan beberapa ayat di dalam kitabullah, di dalam Al-Qur'an. Beliau menyebutkan firman Allahu Azza wa Jalla, "Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin." Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman. Yakni jangan merasa angkuh terhadap mereka, jangan sombong, jangan merasa tinggi di udara, bahkan letakkan sayapmu, jangan terbang tinggi. Walaupun engkau sanggup untuk terbang tinggi di udara, tetapi merendah dirilah, letakkan sayapmu terhadap orang-orang yang mengikutimu dari kaum mukminin. Jadi Asy-Syaikh rahimahullah memberikan catatan penting di sini. Limanittaba'aka minal mu'minin. Hal itu engkau lakukan terhadap orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman. Wa amma man khalafaka wa asaka fa aqim 'alaihi al-'uqubah al-la'iqah bihi. Adapun orang yang menyelisihimu, bermaksiat kepadamu, maka bagi mereka hukuman setimpal. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan ikhfad janahaka likulli ahad. Rendahkan dirimu kepada semua orang. Bal qala, bahkan Allah menyebutkan limanittaba'aka minal mu'minin. Atas orang-orang yang mengikutimu dari kaum mukminin. Adapun barakallahu fikum, orang-orang yang selalu menentang dan selalu bermaksiat, faqad qala Allah taala, maka Allah telah berfirman, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah. Wa yas'auna fil ardi fasada.

Hanya saja artinya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang berusaha membuat kerusakan di muka bumi, mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilangan atau diasingkan.

Itulah balasan yang menghinakan bagi mereka di dunia, dan bagi mereka azab yang pedih di akhirat. Kecuali orang yang bertaubat sebelum engkau dapat menguasai mereka. Dan ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 90, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha anil fahsyai wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk bersikap adil, berbuat ihsan, berbuat kebaikan, dan memberi infak kepada kerabat, serta mencegah dari perbuatan keji dan mungkar dan kezaliman. Allah memberi nasihat kepada kalian, semoga kalian ingat. Maka kata Syekh, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan perkara-perkara ini, tiga perkara, adil, agar bersikap adil. Ini hukumnya wajib. Maka wajib bagi seseorang berlaku adil terhadap dirinya, terhadap keluarganya, dan terhadap orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Bagaimana bentuk sikap adil terhadap diri sendiri? Bentuk sikap adil kepada diri sendiri adalah tidak memberatkan diri sendiri, tidak membebani pada hal-hal yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Bahkan dalam urusan kebaikan, jangan bebani dirimu di luar batas kemampuan dan kesanggupanmu. Oleh karenanya, ketika sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma mengatakan, aku akan terus berpuasa, tidak akan pernah berbuka. Aku akan terus salat malam dan tidak akan pernah tidur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dan melarang beliau dari keinginannya tersebut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, inna li nafsika alaika haqqan. Sesungguhnya dirimu itu punya hak, dirimu sendiri. Wa li rabbika alaika haqqan, Rabbmu Tuhanmu juga punya hak untuk engkau tunaikan. Wa li ahlika alaika haqqan, dan keluargamu engkau juga punya kewajiban yang harus engkau tunaikan kepada mereka. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu, maka berilah hak kepada pemiliknya masing-masing. Kapan kita beribadah, kapan kita salat, kapan mengurusi keluarga, membantu. Thumma qala rahimahullah, wa kadhalika yajibu al-'adlu fi ahli al-insan. Begitu pula wajib berlaku adil, bersikap adil pada keluarga seseorang. Faman kana lahu zawjatani wajaba 'alaihi al-'adlu bainahuma. Barang siapa punya dua istri,
maka wajib bersikap adil di antara mereka berdua. Yang kemudian Asy-Syaikh menyebutkan sabda Rasulullah sebagai bentuk ancaman, "Wa man kana lahu imra'atani famala ila ihdahuma ja'a yaumal qiyamati wa syiqquhu ma'il." Barang siapa memiliki dua istri lalu dia lebih cenderung kepada salah satu dari keduanya, tapi bukan dalam urusan rasa cinta ya, sebab dibahas para ulama bahwa rasa cinta itu tidak akan mungkin bisa dibagi rata. Untukmu 50%, untukmu 50%, maka genap 100% tidak. Yakni dalam hal nafkah, pembagian waktu. Bila dia lebih condong dan berat sebelah, ja'a yaumal qiyamati wa syiqquhu ma'il, dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan pundaknya miring.

Karena dia berat sebelah. Kemudian barakallahu fikum, wajib pula berlaku adil di antara anak-anak. Sampai-sampai para salaf, kata Syekh rahimahullah, mereka berlaku adil kepada anak-anaknya itu bahkan dalam ciuman. Kalau dia mencium anaknya yang kecil dan ada saudaranya di sampingnya, maka dia pun mencium yang kedua. Dia melakukan itu agar jangan sampai berbuat sesuatu yang tidak adil, bahkan walaupun dalam hal ciuman. Wa kadzalika aidan fil kalam, demikian pula dalam pembicaraan. Yajibu an ta'dila bainahum, wajib engkau bersikap adil di antara anak-anak. Fala tatakallamu ma'a ahadihim bikalamin khushun wa ma'al akhar bikalamin layyin. Jangan berbicara dengan salah satu darinya ucapannya kasar, ucapannya keras, suka membentak, tapi bersama anak yang lain lembut. Lah, tidak boleh. Demikian pula kata Syekh rahimahullah, wajib berlaku adil terhadap orang-orang yang Allah amat

adil kepada rakyatnya. Jangan memihak kepada kerabatmu karena dia adalah kerabat. Tidak pula kepada orang kaya karena dia punya kekayaan. Bahkan juga tidak memihak kepada orang miskin karena kemiskinannya. Kepada teman karena statusnya sebagai kawan. Jangan memihak kepada siapapun. Karena manusia itu derajatnya dan hukumnya sama. Bahkan sampai-sampai para ulama mengatakan yajibul adlu bainal khasmain idza dakhala 'alal qadhi. Wajib berlaku adil di antara dua orang yang sedang bersengketa, sedang berselisih, ketika dia masuk menemui seorang hakim. Wajib berlaku adil dalam ucapannya, di majelisnya. Ketika dua orang itu datang ke tempatnya, jangan memandang kepada satu orang dengan pandangan marah, tapi kepada yang lain memandang dengan pandangan senang. Ini tidak dibenarkan. Berbicara lembut kepada satu orang dan sebaliknya kepada yang lain, dari dua orang yang datang bertikai berselisih ini, ucapannya kepada si A santun, sopan, lembut, kepada yang kedua kasar dan keras, penuh umpatan dan cacian. Maka Syekh sampai memberikan contoh, la taqul li ahadin kaifa anta kaifa ahluka. Datang dua orang sedang berselisih bertikai kepadamu sebagai seorang hakim, menyampaikan perselisihannya. Masya Allah, hakimnya ngajak ngobrol dulu. Jangan kemudian kepada salah satu bertanya, gimana kabar, sehat, gimana keluarga, anak-anak gimana, sehat semua. Tapi orang kedua tidak diajak bicara. Tapi Syekh mengingatkan bal i'dil bainahuma hatta fi hadha. Berlaku adil di antara mereka berdua walaupun dalam kondisi seperti itu. Pada orang yang sedang saling bertikai. Begitu pula dalam hal tempat duduk. Ini agak detail ini ya, Masya Allah. Jangan kau jadikan salah satu dari mereka berdua duduk di sebelah kananmu, dekat denganmu, sementara satunya jauh. Tetapi ij'alhuma amamaka ala haddin sawa. Bahkan cara yang tepat adalah dudukkan mereka berdua di hadapanmu. Walaupun dalam kondisi seperti itu. Bahkan kata Syekh, hattal mu'min wal kafir. Bahkan walaupun orang mu'min dan orang kafir. Ketika mereka berdua berselisih pada seorang hakim, wajib bersikap adil di antara mereka berdua dalam hal pembicaraan, dalam hal pandangan, dalam hal majlis. Maka janganlah dia berkata kepada seorang muslim, ayo kemari di dekatku, sementara si kafir dia jauhkan. Dalam konteks ketika mereka berdua datang, sebagai anggaplah pelapor dan terlapor kepada seorang jaksa atau kepada seorang hakim.

Bahkan hendaknya menjadikan mereka berdua duduk di depanmu. Ini adalah bentuk sikap adil. Ini yang pertama terkait dengan sikap adil. Yang kedua, kata Syekh Ammal Ihsan dari ayat dalam surat An-Nahl ayat 90 tadi, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan dan seterusnya.

Kalimat ihsan fahuwa fadlun zaidun alal adl. Ini sifatnya tambahan yang melebihi sekedar istilah adil. Bersama dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkannya. Tapi perintah berlaku adil ini sifatnya wajib, hukumnya wajib. Sementara perintah untuk berbuat ihsan ini sunnatun wa tatawwu. Berikutnya wa ita'idzil qurba, dan memberi kepada kerabat. Kerabat itu punya hak. Memberi di sini bukan harus dalam makna harus materi ya. Tapi yang dimaksud fa innal qariba lahu haqqun, kerabat itu punya hak, yakni haqqus silah. Hak persambungan tali silaturahim. Yang barang siapa menyambung tali silaturahimnya, Allah subhanahu wa ta'ala akan menyambung hubungan dengannya. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang memutus tali silaturahimnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memutus hubungan dengannya.

Berikutnya wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Syekh merinci ayat terakhir yang tadi kita baca. Rahimahullahu taala. Dan melarang dari perbuatan keji dan mungkar serta kezaliman. Allah memberi nasihat kepada kalian, semoga kalian ingat. Kata Syekh menyebutkan yanha 'anil fahsya. Allah melarang dari perbuatan al-fahsya, perbuatan keji. Istilah al-fahsya adalah segala dosa yang dianggap keji dan buruk. Al-fahsya'u hiya kullu ma yastafhishu minadz-dzunub. Segala dosa yang dianggap keji dan buruk. Seperti apa contohnya? Syekh mencontohkan uquq al-walidain. Durhaka kepada kedua orang tua, wa qati'atul arham. Memutuskan tali silaturrahim, wazina, berzina, wanikah al-maharim, menikah dengan mahram, demikian pula masuk di dalamnya, sama dengan zina adalah perbuatan liwat, homoseksual. Wa ghairu dhalika mimma yustafhashu syar'an wa urfan. Dan yang lainnya, yang dianggap keji, secara syar'i dan secara uruf, secara kebiasaan. Wal mungkar huwa ma yungkaru. Dan yang disilahkan dengan perbuatan mungkar adalah apa-apa yang diingkari. Namun berbicara tentang nilai dan kadar, maka Syekh menyebutkan wa huwa dunal fahsya. Nilainya itu lebih rendah, di bawahnya perbuatan keji tadi. Ka'amatil ma'asi, secara umum dari banyak kemaksiatan. Karena memang barakallahu fikum yang namanya al-ma'asi, perbuatan-perbuatan maksiat itu tidak berada pada satu derajat, pada satu tingkat atau pada satu level, tidak. Satu dosa dan kemaksiatan atas yang lainnya itu ada level, derajat dan kedudukannya masing-masing. Kemudian kalimat wal-baghi. Al-baghi adalah tajawuzul had, melewati batas, melampaui batasan. Wa huwa al-i'tida'u 'ala al-khalqi bi akhdhi amwalihim, melakukan kezaliman kepada makhluk dengan cara mengambil harta mereka, melakukan tindakan kezaliman kepada darah-darah mereka, kepada kehormatan-kehormatan mereka. Kullu hadza yadkhulu fi al-baghi. Ini semua masuk dalam kategori al-baghi, kezaliman. Kemudian kata Syekh berikutnya rahimahullahu taala, dan Allahu Azza wa Jalla menerangkan bahwa Ia memerintah kita dan melarang kita untuk memberi kita nasihat dan untuk memperbaiki keadaan-keadaan kita. Makanya Allahu Azza wa Jalla menyebutkan ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah menasihati kalian, semoga kalian ingat. Kemudian selanjutnya, telah berlalu bagi kita pembahasan tentang hadis kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyyatihi. Jadi hadis ini sudah berlalu pembahasannya.
Adapun hadis Ma'qil bin Yasar yang disebutkan al-muallif al-imamun Nawawi rahimahullah, maka di dalamnya terdapat tahdzir, terdapat peringatan keras dari perbuatan menipu rakyat, dan bahwasanya tidak ada satu hamba pun yang Allah subhanahu wa ta'ala ambankan kepada dia tampuk pemerintahan, kekuasaan, lalu dia mati di hari kematiannya dalam keadaan dia menipu rakyatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala haramkan baginya al-jannah. Dan bahwasanya bila mereka tidak memberi nasihat, penguasa tidak memberi nasihat kepada rakyatnya, dalam makna kalau kata nasihat itu cakupannya luas, semua apapun kewajiban yang diberlakukan kepada kita terkait dia. Begitu pula nasihat tentang seorang penguasa kepada rakyatnya. Maka bila dia, begitu pula nasihat tentang seorang penguasa kepada rakyatnya, maka bila dia tidak memberi mereka nasihat, demikian pula melakukan penipuan

maka dia tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang beriman. Naam. Maka ini menunjukkan bahwasanya penguasa pemerintah itu akan ditanya, diminta pertanggungjawaban dalam semua hal, dalam semua urusan kecil ataupun besar. Akan diminta tanggung jawabnya, akan ditanya oleh Allah. Sehingga wajib bagi mereka untuk memberi nasihat kepada rakyatnya. Dan ingat bahwa nasihat yang paling penting adalah tentang agama Allah. Nasihat yang paling berharga dari penguasa kepada rakyatnya adalah al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Perintahkan kepada yang ma'ruf, cegah dari kemungkaran. Serta mendakwahi mereka kepada kebaikan, menyeru mereka kepada kebaikan. Cegah dari kemungkaran. Serta mendakwahi mereka kepada kebaikan, menyeru mereka kepada kebaikan. Dan termasuk bentuk nasihat rakyat kepada penguasa kepada rakyatnya adalah menempuh jalan, melakukan hal-hal yang bermaslahat bagi kepentingan dunia dan akhirat mereka. Maka hendaknya seorang penguasa mencegah segala hal yang memudaratkan agama mereka, bahkan dunia mereka. Dicegah, dibentengi, dilindungi dari al-afkar sayyi'ah, pemikiran-pemikiran buruk. Dibentengi rakyatnya dari akhlak-akhlak yang rendah, yang tercela, serta yang bisa mengantarkan kepada perilaku dan akhlak yang tercela. Apa diantaranya? Majalah-majalah, koran-koran, dan yang semisal itu. Termasuk pula wajib bagi seorang penguasa di rumahnya, dalam hal ini ayah, kepala rumah tangga, mencegah keberadaan perkara-perkara tadi di rumahnya. Yang disebutkan contohnya apa tadi? Al-majallat was-suhuf, majalah, koran-koran. As-suhuf as-sayyidah as-suhuf as-sayyidah al-fasidah, koran-koran yang jelek, yang membahayakan, yang terkandung di dalamnya pemikiran-pemikiran menyimpang, akhlak-akhlak yang rendah dan tercela. Termasuk pula penguasa tertinggi, kalau di tempat di negeri kita berarti dalam hal ini presiden, wajib untuk mencegah hal-hal semisal ini atas rakyatnya. Karena kalau tersebar di tengah-tengah manusia, maka saral mustama' bahimian, masyarakatnya itu akan menjadi masyarakat yang bahimian. Bahim itu artinya ternak, ya, hewan. Jadi masyarakat itu akan seperti binatang, di mana hewan ternak tidak ada yang mereka pentingkan kecuali urusan perut dan syahwat, kemaluan. Akhirnya terjadilah kondisi yang kacau balau, rasa aman tercabut, tersebar kejelekan dan kerusakan. Tetapi bila penguasa, pemerintah mencegah hal-hal yang bisa merusak akhlak, maka insya Allah akan tersebar kebaikan yang banyak. Dan perlu diingat yang sangat penting.

penting juga adalah setiap kepala rumah tangga yang tadi sudah diisyaratkan. Kalau seandainya salah satu rumah bersama keluarganya, naam, dia tidak memasukkan ke dalam rumahnya hal-hal dari perangkat-perangkat yang membahayakan keselamatan mereka. Naam. Barakallahu fikum. Tontonan-tontonan yang berbahaya, drama-drama musikal yang rusak, sinetron-sinetron yang jelek. La salahan nas, manusia akan baik. Karena namanya manusia, ya, masing-masing rumah tangga, mereka adalah person dari kumpulan masyarakat yang ada. Satu tetangga dengan tetangga yang lainnya terbentuklah ada RT. Kemudian berikutnya lingkup RW. Tapi kan terbentuknya sebuah desa, sebuah kecamatan kan kumpulan dari satu rumah, rumah kedua, rumah ketiga. Kalau masing-masing rumahnya baik, masyarakatnya akan baik. Kemudian Syekh menutup pembahasan ini dengan doa semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki pemerintah kita, memberi rizki kepada mereka al-bitanah as-salihah. Naam, teman-teman yang saleh, para pembisik-pembisik yang baik yang menuntun mereka, mengarahkan mereka kepada kebaikan. Allahu taala alam, ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan ini, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan pendapat yang rajih, yang kuat adalah pendapat yang menyatakan bahwa sa'i adalah rukun dalam ibadah umrah dan haji. Wa hadza qaul al-jumhur. Sekaligus ini merupakan pendapat jumhur ulama. Kemudian berikutnya, beberapa syarat yang harus diperhatikan agar sa'i itu menjadi sah. Yang ini semuanya harus dipenuhi. Yang pertama, an-niyah tentunya. Yang kedua, at-tertib, berurutan. Yani yabda bis-safa wa yakhtim bil marwa. Berawal dari Safa dan diakhiri di Marwah. Ya, yang kemarin sudah kita sebutkan bahwa dari Safa ke Marwah satu putaran, dari Marwah ke Safa lagi itu satu putaran. Dari arah Marwah ke Safa itu ganjil. Dari Marwah ke arah Safa itu genap. Sehingga harus tertib, yakni dimulai dari Safa dan diakhiri di Marwah. Berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dalam sifat haji Nabi, di situ beliau menyifati haji Nabi alaihi salatu wasalam, fa bada'a bis safa faraqa alaihi ila an qala thumma nazala ila al marwah. Maka beliau memulai dari Safa lalu naik ke atasnya, terus secara ringkas beliau pula sampai beliau mengatakan kemudian turun ke arah Marwah. Nah, juga sabda Nabi alaihi salatu wasalam, abda'u bima bada Allahu bih. Ini riwayat Muslim ya, dan dalam riwayat Nasa'i dengan perintah ibda'u bima bada Allahu bih. Itu beberapa dalil tentang wujub at-tartib. Asy-Syafi'i mengatakan dalam al-um, walam a'lam mukhalifan, dan aku tidak mengetahui ada yang berselisih atau menyelisihi, annahu in bada'a bil marwa qabla as-safa ulghiya tawafan au algha tawafan hatta yakuna bada'uhu au bad'uhu bis-safa. Ya, aku tidak mengetahui adanya yang berselisih atau menyelisihi bahwa apabila seseorang memulai sa'inya dengan dimulai dari Marwah sebelum Safa, maka itu terhapus sampai dia memulainya dari Safa. Demikian pula ditegaskan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughni, wa jumlatu dhalik anna tartiba syartun fis sa'i. Ya, dan bahwa tertib adalah syarat dalam sa'i. Wa huwa ayabda bis safa. Apa maksudnya tertib? Yaitu memulai dari Safa. Fa in bada'a bil marwah lam yu'tad bidzalika syaut. Kalau dia memulainya dari Marwah, maka enggak terhitung. Enggak dianggap putaran tersebut, enggak dihitung putaran tersebut. Fa idza sara 'ala as-safa, kalau dia sampai

di Safa, i'tadda bima ya'ti ba'da dzalik. Maka dihitung yang setelahnya. Dihitung yang setelahnya. Kalau dia start dari Marwa ke Safa enggak terhitung. Di Safa ke Marwa ini yang baru dihitung. Demikian. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam bada'a bis Safa. Kenapa? Karena Nabi memulai dari Safa dan beliau mengatakan waqala abda bima bada Allah. Aku memulai dengan apa yang Allah memulainya. Fa bada'a bis Safa. Nabi pun memulai dari Safa sebagaimana Allah memulai dari Safa dalam ayatnya innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam litakhudhu manasikakum. Ya. Hendaknya kalian mengambil manasik kalian dariku. Demikian istidlalnya, pendailannya. Lalu wa hadza qaulul Hasan wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad wal Auza'i wa ashabur ra'yi. Wa'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qal, dan juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa beliau mengatakan qala Allah taala inna safa wal marwata min sya'airillah fabada'a bis safa. Maka di ayat ini Allah memulai dengan safa. Wa qala, maka Ibnu Abbas mengatakan ittabi'ul qur'an, maka ikutilah Al-Qur'an. Fama bada Allahu bih fabda'u bih. Apa yang Allah memulai dengannya maka mulailah dari situ. Nah, ini syarat kedua. Syaratus tsalits, syarat ketiga, bahwa sa'i dilakukan setelah tawaf yang sahih. Ya, tergantung kalau dia dalam umroh berarti setelah tawaf umroh. Kalau dalam haji berarti apa? Setelah tawaf haji, yaitu tawaf ifadah. Nah, sehingga harus dimulai setelah tawaf. Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tafa fil haji wal umrah awwal ma yaqdam sa'a thalathata atwaf wa masya arba'ah. Bahwa Rasulullah ketika tawaf di haji dan umrahnya, maka awal yang beliau lakukan ketika tawaf itu sa'a thalatha atwaf, yakni berjalan cepat di tiga putaran. Wa masya arba'ah, dan berjalan empat putaran. Thumma sajada sajadain, lalu beliau sujud dua kali sujud, yakni salat dua rakaat. Thumma yatuf baina as-safa wal marwah. Kemudian beliau tawaf yakni sa'i antara Safa dengan Marwah. Hadis muttafaqun alaih. Walaupun permasalahan ini permasalahan yang khilafiyah bainal ulama, ya, yakni ulama ahlul ilm ikhtalafu fi ishtirati taqaddum at-tawaf ala sa'i. Ulama berbeda pendapat dalam syarat ini, apakah memang dipersyaratkan tawaf sebelum sa'i, atau dengan kata lain apakah dipersyaratkan pada sa'i itu harus didahului oleh tawaf. Maka pendapat pertama mempersyaratkan
ya, an yaqa'a ba'da tawaf, mempersyaratkan bahwa sa'i harus setelah tawaf. Naam. Di samping hadis tadi, atau hujahnya adalah hadis Ibnu Umar yang sudah kita sebutkan tadi, dengan sisi pendalilan yaitu ketika menyebut sa'i dengan lafaz thumma, thumma yatuf bainas safa wal marwah. Ya. Sehingga dengan kata thumma, ini menunjukkan bahwa setelah sebelumnya disebutkan apa? Sebelum thumma, tentang tawaf. Ya. Menunjukkan bahwa sa'i harus didahului oleh tawaf, karena ada kata dihubungkan dengan kata apa? Thumma. Dalil kedua, hadis Aisyah. Ketika beliau mengisahkan haji beliau, faqadimtu Makkah wa ana haid. Maka aku tiba di Makkah dalam keadaan aku haid, walam atuf bil bait. Aku tidak tawaf di bait karena dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Naam. Wala baina Safa wal Marwah. Tidak pula sa'i antara Safa dan Marwah. Padahal wanita haid boleh, Nabi mengatakan if'alu. Ya, lakukan apa yang dilakukan oleh orang berhaji kecuali tawaf. Kecuali tawaf saja. Yang dilarang hanya tawaf saja. Tapi Aisyah radhiyallahu anha tidak tawaf, tidak pula sa'i. Padahal wanita haid boleh sa'i. Karena sa'i tidak berdasarkan taharah, dan sa'i mas'a itu bukan masjid. Sehingga wanita haid boleh berada di situ. Nah, tadi kenapa beliau tidak tawaf, apa tidak sa'i? Karena beliau tidak bisa tawaf. Nah, ketika beliau enggak bisa tawaf, maka beliau tidak sa'i. Menunjukkan apa? Bahwa sa'i tidak bisa kecuali harus didahului oleh tawaf yang sahih. Nah, barakallahu fikum. Karena itu ditegaskan oleh Al-Mawardi, seorang fuqaha dari madhab Syafi'i, fa'idha sabata wujubus sa'i, kalau telah pasti kewajiban sa'i, famin syarti sihhatih, maka diantara syarat sahnya sa'i, an yataqaddamahu tawaf. Ayataqaddamahu tawaf, harus didahului oleh tawaf, wa huwa ijma'un, laisa yu'raf fihi khilaf bainal fuqaha, dan ini ijma', dia menukil ijma', tidak diketahui padanya khilaf di antara fuqaha. Naam. Yang di sini ada khilaf sebenarnya. Namun syahidnya adalah beliau memastikan bahwa syarat sahnya sa'i adalah harus didahului oleh tawaf. Dan ini yang dipastikan oleh An-Nawawi rahimahullah, inilah penukilan yang benar dalam madhab Syafi'i. Ya, bahwa penukilan yang benar dalam madhab Syafi'i adalah pendapat bahwa ini adalah syarat. Ini adalah syarat, yaitu harus didahului oleh tawaf yang sahih.

Pendapat kedua menyatakan bukan syarat. Ya, la yushtarat li sihhati sa'i ayasbiqahu tawaf. Dalilnya adalah keumuman sabda Nabi alaihi salatu wasalam tatkala beliau ditanya, ya, di tanggal 10 Dzulhijjah, ketika ditanya, yang sebagaimana kita tahu bahwa 10 Dzulhijjah itu ada amal, 4 amal, yaitu apa? Jumratul Aqabah, menyembelih, mencukur, tawaf. Ya. Maka beliau ketika ditanya tentang yang membolak-balik urutan, maka beliau menjawab, if'alu wala haraj. Silahkan dan tidak mengapa. Ketika ada yang tanya, saya menyembelih dulu baru Jumratul Aqabah, saya tawaf dulu baru ini, maka semuanya dijawab oleh Nabi, if'al wala haraj, silahkan lakukan dan tidak mengapa. Ini artinya apa? Tidak tertib, tidak harus. Nah, ini termasuk padanya apa? Antara tawaf dengan sa'i. Karena pada tawaf mesti ada sa'inya. Nah, di situ ketika Nabi, ini berdasarkan keumuman sabda Nabi, if'al wala haraj, maka termasuk antara apa? Tawaf dengan sa'i. Antara tawaf dengan sa'i, boleh dibolak-balik juga. Nah, ini pendapat kedua. Qala Ibnu Qudamah, was-sa'yu taba'un lit-tawaf. Sa'i adalah ngikuti tawaf. La yasih illa ayyataqaddamahu tawaf. Tidak sah sa'i itu kecuali harus didahului oleh tawaf. Jadi Ibnu Qudamah termasuk yang berpendapat apa? Syarat. Harus didahului, dipersyaratkan harus didahului oleh tawaf. Fa in sa'a qablahu lam yasih. Kalau dia tawaf, apa sa'i sebelum tawaf, maka tidak sah. Wa bidzalika qala Malik wa Syafi'i. Dan dengan pendapat ini, ya, dengan pendapat ini adalah pendapat Malik, Syafi'i wa ashabur ra'yi. Waqala apa yujzi'u. Namun apa, yakni bin Abi Rabah mengatakan sudah cukup. Artinya kalau dia sa'i sebelum tawaf, maka sudah cukup, yakni sah gitu. Artinya bukan syarat. Apa berpendapat bukan syarat. Wa an Ahmad yujzi'uhu in kana nasiyan. Ada riwayat dari Ahmad, Imam Ahmad rahimahullah, bahwasanya itu cukup apabila lupa. Lupa dia. Nah, sa'i kemudian apa, sa'i tanpa didahului oleh tawaf, ah ini boleh kalau lupa. Wa in kana amdan la yujzi'u sa'yuhu. Namun kalau sengaja, maka sa'inya belum sah.

Adapun Al-Allamah Al-Utsaimin, beliau mengatakan al-ikhlal bitartib fil umrah yukhillu biha tamaman. Ya. Melanggar tartib, yakni tartib antara tawaf dengan sa'i. Kalau dalam umrah, maka ini mencederai umrah. Yani enggak sah umrahnya. Li'anna umrata laisa fiha illa tawaf wa sa'yun wa halqun aw taqsir. Karena dalam dalam umrah tidak ada kecuali tawaf, sa'i dan mencukur atau memendekkan. Wal ikhlal, taib. Ini dalam umrah. Kalau melanggar tertib maka mencederai, yakni mencacati, membuat tidak sah umrahnya. Wal ikhlal bitartib fil hajj. Adapun melanggar tertib dalam haji, yakni melanggar tertib dalam haji antara sa'i dengan tawaf. Fala yu'assir fihi syai'a. Maka enggak berpengaruh sama sekali, kata beliau. Li'anna al-hajj tuf'al fihim khamsatu ansak fi yaumin wahid. Karena dalam haji dilaksanakan 5 manasik sekaligus dalam satu hari. Nah, yaitu apa? Kalau tadi kita sebut 4, yakni 5 kalau dirinci, yaitu termasuk apa? Sa'i. Nah, termasuk sa'i. Nah, ini kata beliau, sehingga beliau membedakan antara umrah dengan haji. Kalau umrah harus tertib antara apa? Tawaf dan sa'i. Tawaf dulu baru sa'i. Tapi kalau haji maka tidak mengapa, walaupun tidak berurutan. Ya, termasuk di semua 5 ibadah tadi, 5 manasik tadi. Ya, kalau itu enggak urut maka tidak mengapa. Fala yasih qiyasul umrah adal hajj fi hadzal bab. Dalam masalah ini tidak boleh dikiaskan antara umrah dengan haji. Nah, begitu kata beliau. Wa yudkar an Atha bin Abi Rabah alim Makkah rahimahullah annahu ajaza taqdim as-sa'y 'ala at-tawaf fil umrah. Namun disebutkan riwayat dari Atha bin Abi Rabah, salah seorang ulama Makkah, beliau membolehkan mendahulukan sa'i sebelum tawaf walaupun dalam umrah. Nah, ini memang pendapat beliau. Sebagaimana tadi sudah kita sebutkan dari ucapan Ibnu Qudamah. Wa qala bihi ba'dul ulama. Dan ini juga pendapat sebagian ulama. Ya, yaitu membolehkan ada mutartib antara tawaf dengan sa'i walaupun dalam umrah. Haji dan umrah sama-sama boleh. Wa dhahaba ba'du ahlil ilm annahu yajuz ma'an nisyan awil jahl. Dan sebagian ulama juga berpendapat boleh enggak tertib kalau dalam kondisi lupa atau jahil. La ma'al ilm wa dzikr, bukan dalam kondisi tahu atau ingat. Ini sebagai mana pendapat siapa? Imam Ahmad tadi. Yani di sini Al-Imam Ibnu Utsaimin sendiri beliau berpendapat membedakan antara apa? Umrah dan haji. Kalau umrah maka harus tertib antara tawaf dengan sa'i. Tawaf dulu baru sa'i, atau sa'i harus didahului oleh tawaf. Adapun dalam haji tidak. Nah, dan beliau menafikan persamaan antara keduanya, tidak boleh dikiaskan. Tidak boleh dikiaskan. Baik. Ini tentang tertib antara sa'i dengan tawaf. Syarat berikutnya, sa'i harus 7 putaran. Ya, enggak boleh 6 kurang 1, enggak boleh, apalagi kurang 2. Karena demikianlah tata cara atau sifat sa'i dari Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana lafaz-lafaz yang sudah kita sebutkan. Di antaranya penegasan Ibnu Umar, wa tafa baina Safa wal Marwa sab'an. Beliau sa'i antara Safa dengan Marwa 7 kali.
Lalu beliau mengutip ayat, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini riwayat Muslim. Hingga harus apa? 7 putaran. Syarat berikutnya yang ke-5. Isti'ab ma baina Safa wal Marwa. Harus lengkap menempuh semua jarak antara Safa dengan Marwa. Enggak boleh kurang. Tidak boleh kurang. 7 putaran itu semuanya harus lengkap baina Safa wal Marwa. Ya, sehingga isti'ab ma baina Safa wal Marwa. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Qala al-'allamah Syinqiti rahimahullah, i'lam anna jumhura ahli al-'ilm minhum al-a'immatu tsalatsah Malik wa Ahmad wa Syafi'i wa ashabuhum ala annahu yashtaritu fi sihhati as-sa'yi ay yaqta jami'al masafah baina as-safa wal marwa fi kulli shawtin. Ketahuilah bahwa jumhur ulama, termasuk diantaranya imam yang tiga imam, yaitu Malik, Ahmad dan Syafi'i dan murid-muridnya, berpendapat bahwa dipersyaratkan untuk sahnya sa'i harus menempuh semua jarak antara Safa dengan Marwa di setiap putarannya. Falau baqiya minha ba'du khatwah lam yasih sa'yuhu. Kalau kurang walaupun beberapa langkah saja, maka enggak sah sa'inya. Ini perlu diperhatikan. Bil khusus kalau sudah akhir-akhir misalnya, sudah capek, tinggal berapa langkah, enggak nyampe, apa belum selesai. Nah, ini tidak sah. Lam yasih sa'yuhu. Hujjatul jumhur, hujjahnya jumhur, kata beliau, annal masafa li sa'yi mahdudah. Jarak sa'i itu sudah ditentukan, yaitu antara Safa dengan Marwah. Nah, mahdudah minas syari', sudah ditentukan oleh pembuat syariat. Fannaqas anil had mubtil. Sehingga kurang dari batas itu adalah membatalkan kama huwa zahir. Ya. Demikian. Maka tadi apa? Disebutkan hadza qaulul jumhur. Sehingga di sini ada mukhalif. Siapa mukhalif? Disebutkan di sini Abu Hanifah yukhalif fi hadza. Karena memang beliau berpendapat apa? Dasar pendapat beliau adalah apa? Bahwa sa'i bukan rukun, sa'i wajib, sehingga bisa diganti dengan dam. Artinya kalau ditinggalkan, maka supaya sah diganti dengan dam. Ini secara keseluruhan, atau ditinggalkan, gak ngelakukan maksudnya, maka diganti dengan dam. Kalau kurang misalnya, kurang 3 putaran, mestinya 7, kurang 3 ya. Kalau 3 ke bawah, 3 kurang 3, kurang 2, kurang 1, kata beliau, lazimahu an kulli syautin nisfu sa', harus membayar untuk setiap putaran setengah sa'. Sehingga kalau kurang 3 bayar berapa? 1,5 sa'. Dan panjang beliau sebutkan,
yang kemudian dikomentari oleh Asy-Syinqiti rahimahullah, bahwasanya tidak ada dalil tentang masalah ini. La a'lam mustanadan, aku tidak mengetahui adanya mustanad. Ya. Nah, ini tentang apa? Syarat kelima. Kemudian yang keenam, dipersyaratkan ayyakuna sa'yu fil mas'a. Ya, sa'inya harus dilakukan memang di mas'a. Bukan di luar mas'a. Ya, bukan di luar mas'a, harus di mas'a itu. Yaitu apa? Antara Safa dengan Marwah. Enggak boleh lebih jauh atau di arah yang lainnya. Nah, demikian.

Dan Mas'a bukan masjid. Mas'a itu bukan masjid. Tayyib. Kemudian ya ikhwan, syarat berikutnya, berturut-turut dalam putaran sa'i. Ya, berturut-turut dalam putaran sa'i, yakni muwala. Nah, muwala dalam putaran sa'i. Apakah ini syarat atau bukan? Kaulan bainan ulama. Pendapat pertama, la yushtaratu, la tushtaratul muwala baina aswati sa'i. Tidak dipersyaratkan muwala berturut-turut, yakni enggak boleh ada jeda maksudnya. Nah. Diriwayatkan bahwa Saudah bintu Abdullah bin Umar, ya, imra'atu Urwah bin Az-Zubair, istri dari Urwah bin Az-Zubair, sa'at baina Safa wal Marwah, faqadat tawafuha fi thalathati ayyam. Beliau tempuh selama 3 hari. Artinya apa? Ada jeda, enggak langsung selesai saat itu. Nah. Demikian. Ibnu Qudamah mengatakan dalam Al-Mughni, fa amma sa'yu baina Safa wal Marwa fa zahir kalam Ahmad anna al-muwala ghair mushtaritah fihi aw ghair mushtaratah fihi. Zahir ucapan atau pendapat Imam Adnan, zahir ucapan Imam Ahmad bahwa muwala tidak dipersyaratkan. Demikian penukilan dari Ibnu Qudamah. Wa qala al-qadhi tushtarat al-muwala fihi. Namun di sana ada qaul, ya, di kalangan madhab Ahmad dipersyaratkan. Wa hakahu Abul Khattab riwayatan an Ahmad. Ya, dan Abul Khattab menghikayatkan ada riwayat dari Imam Ahmad yang berpendapat, ya, itu syarat. Wal awwal asah. Namun riwayat pertama yang Daud nukil di atas bahwa ada qaul, ya, di kalangan madhab Ahmad dipersyaratkan. Wa hakahu Abul Khattab riwayatan an Ahmad. Ya, dan Abul Khattab menghikayatkan ada riwayat dari Imam Ahmad yang berpendapat, ya, itu syarat. Wal awwal asah. Namun riwayat pertama yang Daud nukil di atas bahwa Imam Ahmad menyatakan bukan syarat, ini asah. Riwayatnya lebih sahih dari Imam Ahmad. Nah, pendapat ini juga pendapat al-Imam Ibn Baz rahimahullah. Al-muwalatu baina aswati sa'i la tushtarat ala rajih. Ya. Muwala pada putaran-putaran sa'i itu menurut pendapat yang rajih tidak dipersyaratkan. Adapun al-allamah al-faqih Muhammad bin Shalih al-Utsaimin

Ya. Salisan, yang ketiga, kalau seandainya annal insan lau farraqa sa'ya kama sabak, kalau seandainya ada orang yang memisah-misah sa'i, diputus-putus sebagaimana disebutkan lalu, lam yakul ahadun, maka orang yang melihatnya tidak akan mengatakan innahu sa'a sab'ata aswat. Ya, orang ini yang melihatnya enggak akan mengatakan dia telah sa'i 7 putaran. Kenapa? Litafriqis sa'i. Karena dia memisah-misah sa'inya tadi. Nah, ini 3 alasan, 3 argumen yang beliau sampaikan. Namun setelah itu beliau menyatakan satu keadaan. Lakin lau furidha, kalau seandainya terjadi annal insana istadda alaihi ziham fa kharaja liyatanaffas. Kalau seandainya terjadi kondisi sangat padat. Sangat padat, penuh, sesak. Mas'a full misalnya. Dan itu biasa terjadi di musim haji. Lalu dia kharaja liyatanaffas, sekeluar sejenak untuk ambil nafas, sesak, enggak kuat dia. Au ihtaja ila baul, atau dia butuh untuk baul. Ya. Au ja'ala au ghaid fa kharaja, sehingga dia pun keluar untuk menunaikan hajatnya tadi. Thumma raja, lalu dia kembali. Fahuna naqula haraj, maka dalam kondisi seperti ini kita katakan tidak mengapa. Ya, tidak mengapa, karena keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin. Yani apa? Terjadi masyaqqah. Ini kondisi

Ya. Ini alasan pertama, kata beliau. Kondisi seperti ini kata-kataan tidak mengapa. Kenapa? Alasan pertama ayat ini. Yang kedua, li'annahu ruwiyat athar anis salaf fi hadza. Ada beberapa riwayat athar dari salaf tentang masalah ini. Yang ketiga, wali'annal muwala huna fatat lidharurah. Karena muwala itu tidak bisa dicapai karena darurat. Tadi daruratnya, kondisi dia sangat butuh baul atau ghaid. Sehingga ketika dia keluar itu, kalbunya tetap mu'allakun bisa'i. Kalbunya masih terkait dengan sa'i. Wah, aku belum selesai sa'i ini. Tapi karena dia hajah, darurat. Ya, bahkan beliau sebutkan sebagai darurat. Maka fafi hadhil hal, maka dalam kondisi seperti ini, lauqila bisukutil muwala lakana lahu wajhun. Kalau ada yang berpendapat gugur kewajiban muwala, maka niscaya ini adalah pendapat yang cukup beralasan, kata beliau. Niscaya ini adalah pendapat yang cukup beralasan. Taib, masalah. Kalau ditegakkan sholat, uqimatis sholat, ya, bagaimana kalau dia memutus sa'inya dan sholat? Ya, maka boleh dia memutus sa'inya dan dia menegakkan sholat, lalu dia selesai sholat, melanjutkan putaran yang tersisa. Artinya tidak perlu mengulang dari awal sebagaimana halnya tawaf. Sebagaimana halnya tawaf. Qala Ibnu al-Mundhir, ajma'u fi man tafa ba'da sab'ah thumma qata'a 'alayhi bis-salah aw quti'a 'alayhi bis-salah al-maktuba annahu yabtani min haythu quti'a 'alayhi idza faragha min salatihi. Ya, walaupun kalimat tawaf di sini memang muhtamil, bisa tawaf, maksudnya tawaf di Ka'bah, atau maksudnya apa? Sa'i. Qala An-Nawawi. Nawawi mengatakan, "Lau uqimati shalatul maktubah wa huwa fi athna'is sa'i faqata'ahu wa sallaha thumma bana 'alayhi." Hada madhabuna. Ini adalah madhab kami. Wabihi qala jumhurul ulama. Kalau seandainya ditegakkan sholat 5 waktu, ya, sholat yang wajib, dan dia masih di tengah sa'i, belum selesai, kemudian dia putus sa'inya itu dengan sholat, maka dia putus, lalu dia kerjakan sholat, lalu dia melanjutkan sesuai putaran sa'inya, maka inilah madhab kami. Inilah madhab kami. Dan dengan pendapat ini pula jumhur ulama berpendapat. Wabihi qala jumhur ulama minhum Ibnu Umar, kata beliau. Di antaranya yang berpendapat dengan pendapat ini Ibnu Umar wa Ibnu Husalim, ya, dan Ibnu Husalim wa Atha wa Abu Hanifah wa Abu Thawr,

Berbeda dengan tawaf. Kalau tawaf disyariatkan tatawu dengan tawaf mustaqil. Ya tawaf tak, walaupun dia enggak sedang umrah, walaupun tidak sedang haji, tawaf saja. Ada mustahab. Ada masyru wa hada mustahab. Namun sa'i saja secara terpisah ada ghair masyru'. Qala Ibnu Qudamah la yustahabbu tatawwu bisa'yi kasairil ansab. Ya, tidak disukai bertatawwu dengan sa'i sebagaimana manasik yang lainnya. Hingga enggak ada tatawwu wukuf di Arafah misalnya. Enggak ada secara terpisah. Wukuf di Arafah kapan dilaksanakan? Ketika haji saja. Enggak ada wukuf tersendiri begitu, enggak ada. Nah, demikian pula apa? Sa'i, enggak ada sa'i sendiri. Saya ingin sa'i. Sa'i dilakukan ketika apa? Melakukan manasik umrah atau manasik haji. Wala na'lam fihi khilafan, dan ini kami tidak mengetahui adanya khilaf. Ya. Demikian pula Ibnu Battal menukil adanya ijma' dalam hal ini. Ya, bahwa tidak ada tatawu' dengan apa sa'i. Demikian pula Ibnu Hajar mengatakan ijma'ul muslimin ala anna tatawu' bisa'i li ghairil hajj wal mu'tamir ghairu masyru'. Nah. Baik, naktafi bihadzal miqdar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.

Kemudian ada satu masalah, yaitu tidak disyariatkan tatawu dengan sa'i secara mustaqil.